0: My name is Gertrude. I live Boroy. And I'm Young Radio.
1: Yo, ini nama kan mana keng aku lo dari lingkungan ka Commerce by Iris Star. Angorong memberi nama aku Overlord by Senia. Kita nak coming up juga mana keng aku New African Girl by Fuse ODG. Kau ni nama kan Young Radio 88.9 FM.
2: Let your body talk, talk. Make your body talk, talk.

0: pakai tahu palingnya beli yur kang apa ya palingnya ada yang unal anak wayur mu nambah lebih jenderakan punya uang apa main aja uang kandungan demi yang apa anak wara tu bala merti outstation na nam nawin nakun kurwin palangai bicara kam main mak arti ni tu yur itu bagi nakun nau kumalan nama sain balanya malah boleh ku wine mill ka rap boleh wal ka guide na jama boleh tu ya raman ku ai nan kawang abe cengkam main mak wadir ni tu ka jeruk pun itu wang ka wine mill itu jeruk pun ka billion itu makun kulil maktunu pang oleh ka wadir ni tu ka wang ka itu pas rap kabul wandir yur nga inan win daw in grupo ni pala nya win namo na 1 mil mak 5 mak 6 1 mil mak 5 or 6 rep mala kang ai dara dual jaul pa ka bejar we na da win jam meter jam meter that to win meter namo na na we na 1 mil 21 mil od namo na 30 rep bejar ngai ka ai mar do bal na bejar mangai ngai dole ulban bejar ngai ka Pele, you go past this way, Wangai ramp, and you go kabulu, kabulu, kabulu, kabulu 1 mil, kabulu ramp, bejar, ngai ngai ngama, bejar, wai tole, win na, yak tengara tu berarti bejar ngai, wangai jayul mo, tau, dole wangai jaga ngabra tau, tau, bolo ngula tau, gal ngabra, kam, ngara itu, ngara nakun gana, bala bulu nakun warpam, makaratu kui, guru pun malang tau, malakal ngabra pala nyamala. Awal ini kamu lah itu melangat tangkal ngabra, kamu lah itu awal yang malaya. Anu matu merci kang itu ki, nawi atu nawi marang, nu malang kau nirpung itu ki nawi radio le, which is main mak tangan.
1: This is Stephen Oliver, and you're listening to The Very Deadly, your new radio, 88.9 FM.

0: Joo, tämä on mä tein TV, joo, täällä ei näytä tää on rakkaa.
1: Nukuakaan, rakkaa.
2: Tuonka mulla on rakkaa, mulla on
3: Two, three, four, five. Kotien kuvolla, nauttongaran ja olin nämä. Sovio, kakkampara jo. Penata ja ramat, rakkaamalla.
0: Pumuru ja ramat.
3: Niin, kotien ja palan ei teka, kalekunen ja marakkari. Huolo, tuolla palan kalekunen. Angun na bilang ay karuan ya kan nawi. Nawi yana. Ya kumro nawi.
0: Yo.
3: Yo. Na ba akam sa. Bel maksa o kanga pra bali.
0: Nya bile bilang
3: ngan na. Ngan na sa sa tuna mere ngunya kunya erana. Ya tanya. Ba mere. Nya. Ba man jana pro ni jam ro kole. Kanga pra tao. Pala ana bali jam ro kole. Kolone, kuhlu putara kama. Kanga bra, tau, na kanga bra. Eh, moktra. Sai faun, moktra. Bola kal kona ngala faun ngama.
4: Putra ni wanda wale pa yo.
3: Mare de. Hey, kanga, di di mai. Na.
0: Ha? Ma wangan.
3: Ma wangan ara ro. Bro. Ma, paman anak perempuan school, paman school belakang jabam, school anak perempuan benista, macam nyerap tu anak perempuan shop tu lah. Kula benda kuno wanga, malu, anak pengen ni benda raya tu lah. Unyi anak perempuan ngat tulung shop, taran awal. Takul ni anak perempuan taran awal lah. Kau tu lah nyerap kodin kau lah. Kadil cina, mula-mula start nengah tengah belang ni education center, na adult education center, na tengahnya la, 1, 2, 3, kadual na ni le, pun senam rentara orang, na beli kam child care center na ngai tengah belang, unila na perlu wang am rentara arah macam na, gold malay, pam tengah ni, na ya, mana kadual ngai we. Nau ya, workshop kadual awal ni nursery unyi anak perungui aku technical school ya aku. Barunya pun post primary orang ko unyi ten ko iya ten ko galai pun kuna unyi school post primary orang lelakanya. Ada menungui ngora emeli wang galai panam, unyi wang anak perungui kaya dor education center ngatil mo. Awalnya lihat orang ngatil yang sekolah darah orang lah, ngah 15, nak milenya, 16 milenya orang, berangga, pada yang lima hari nak kuam work experience kuam literacy jama, taruk jorhu taruk orang ngatil ni jama, literacy center orang, unyak ngatil ni first pun dia jama orang, yo, golong anak perlu le tak kalau tak paman.
0: Agar aja tem,
3: kalau nggak perlu lihat, finish cak, macam shop beli, rupiah ada berjam, ada penunya, aku, mana perlu?
0: Nalen, put,
3: tuan lah, urulena, muda kali tu nya, iplan dah, macam ni, iplan dah, mana yang perlu lah, panikin ada berjam, nggak tak kah, nak berunggal ada permeriu.
0: Nih,
3: boleh kerja. Boleh kena juga na, ada kul juga na, ada penting juga.
0: Wow.
3: Ngata lepas apa nak drink, kabur.
0: Abu.
3: Lau enak beri, wang kan amat cina beri cerminal teh karo. Cina ngapalang ni beri tiga sing teh karo. Tengah kat orang kat teh karo. Telulu ban bapu melil yul nganya rikau ko binural balanya rangi pote kalau mil menyana yul nganya ali dia ngana perungu kayul kalan ini
0: baful nak
3: kalan ini nak mengulir dia kacungai yang ngana perungu kalan yang ngana tu namanya kacung ngana kayul. I'm going to be a kind of running when I'm orange for now, but you need to, yeah? But you have to work in a room mix. But I'm ruling the banana neat for the nanya. I could pull any much in your lip, and I got that in the macula. But I lumber and I've been a lumber and a lumber and a cook with an macula and a nanny. Now and then a queer and a nanny, you're my apple and neat.
1: You're going to write out the Alabama. You're a man, Mac.

0: Hi, this is Alfred from the Large Amount of Teenage Band, and you're listening to Yolngu Radio. Yo,
1: yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo,
2: yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, I'm going to go to the house. Pala ya rob tunale. Kunda wana perlu pulak open nyalar na. Wang aja kunda brown na banyak apa banyak kacet. Wang aja cek cek ni wang aja. Jurung ni mana specialan mana perlu kunda mana. Yang mana perlu ni laka na mahu cimir wang aja kunda. Abi beli rabi kunda. Wapa ni nak perlu ni mana angkara perlu kupai orang ni kupai virk tu nak perlu. Jual kupai orang ni kamar wapa ni orang ni pelakar ni orang ni. Nak kuna kam dalam moya ko. Minta urut ko chicken jama meru chicken ada lala jama. Kami punya take kamera pula mera pria mera jala orang ni nak paman. Pilih sedih ya ko take. Miss Ross, Miss Ross, take a yako. Puku be a mirror, take a biscuit, nana, biscuit, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana Kakul ngan perlu ngoleh anak kap. Alam ada perlu kapu anak minyak le. Anbi, pamat jang. Saya kalau orang ni pun kalau cium ngopi aja lah. Panon ni tau. Harap tu apa? Apa sekarang ngerti minyak ni gol ngoleh mai ngoleh. Pula teka mai ngerti minyak. Kalau ngerti minyak, ngoleh kena apa kau betul gol ngoleh. Tiada minyak le, nana pernah le. Ipo la dir je bung dia ko balakal punya kali. Mana pun ngadam mobil ni. Ngal martinya ngatnya. Wei nak ko nok ko ko mai tele ben ole.
3: Okay. Eh.
2: Nak ko nok ko rap ko mai tele ni nak ko ko mai tele. Bejal. Ben ole. Ai bella no na nam. Ko ngawri ke mar dia. Jalan nuna nama ringi, kami jalan nata kalung punya nama ringi. Maapa? Kami jalan mungu berani berani berorangi pun. Jalan mungu berani. Kita ngat tuai marci berani, tuai berani kalung ya berani taruk. Bisa mukul taruk.
3: Jadi aku berani berawangga.
2: Nih, marci yang berani berani berani berani berani berani berani.
3: Maaf, tuan mukul taruk lagi.
2: Walala yang uli. Kabel jadi memalang untuk dapat, na. Biar apa ni nama? Anak perlu biar dapat. Angan anak pun gaya orang orang le. Repo. Gol ya gol. Enam ribu.
3: Yeah.
2: Angan matinya apa? Ko, nomor ko. Angan mati pesa cara ben. Abang lejin gaya na le. Kau angkat anak pun perlu tu otot na luanik. Apa perle? Tar. Beran kau ni kata na. Finish that. Angana perlu lihat arah na. Amar tinja negara na otter lirik. Lirik otter na ule. Anu ngai mera kerja lihat kapal arah na bermuka yang merta. Kualin minyak anu le pulang kena merta. Bila na kaiti. Kualin minyak kau ule. Pengal pengal apa merta impor bahap kaya. Marul minyak lekap. Bulan next day jaga school ngan anak minyak lekap. Ngan aku pihon di pokok merdeka tekangai. Paman. Ngan ini pintu luar dar paman.
3: Merdeka ini aku jutaan.
2: Biar lelak kuri nongai. Wangkan jom biar tu nganya unim biar kuri punya. Nono tu ya. Pokok merdeka. Kalian pada pokok merdeka. Ngan jual kamera cepat butun benar. Orang yang ngajar aku pun tak pemain pintul lah. B, mamla. Tar pemain pintul kau naya kakaknya lah. Bang Eri Wang kaya ngaji ngaku. Aku, wah, no, no, Mari, orang rim seven, orang rim seven. Mana per multi grade kau ni? Mari, orang. Ayuh mati ngapa kau ngajar berada di C? Okay, who won? Begina. Kebe, mamla. Api jalan katau, ya katau nang budget pun ya. Ini okay. Ni, mana harap ya? Mana harap tau?
3: Mana harap tau?
2: Mana harap tau?

Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya. Kita nak tanya.

0: Ayo ke sini, gue jalan.
1: Gue jadi pendek.
2: Kau udah ngeri, ayo ke sini. Ayo.
0: Ini.